0: Kuri Radio Desa. Radio Desa Tulai Kunda. Radio Desa Tulai Kunda. Enani nakari gwinu sewitanda tu Kuri Radio Desa. Radio Desa Tulai Kunda.
1: You are listening to 87.6, the new Rwanda voice. Simply Rwandaful.
2: Igitondo cyiza kuri mwese mugore gutega amatwi radio disk zere ko mwaramutse amahoro. Zere ko mwaramukanye imana muri rusange itaki ni ebyiri z'ukwezi kwa gatandatu nizeye ko rero ukwezi kwa gatandatu mwagutanyanye imbaraga. Mwaka sana mwete na plivi yacho kuri wakabiri ante de parantezi munda isi kuri wakabiri rejinja kuba waminya muri rusange. Ama kipe azachina ejikombe chisi ayanyima aratanga riste uyumunsi. Riste yanyima ziratangwa uyumunsi. Ichibe jugu ya Ghana Black Stars ya mwede rero kure kura abasori ebayono banyima na kuka wali mwede roma metu kudusa.

abantu ntago bacyumva umuziki kubera YouTube zabo basiga bazumvaho ibiganiro nimureba nabi abanyarwanda abanyarwanda kazi muzarwara za stress pe abantu amatwi yanyu nimwe cyumvisha umuziki ama radio aya amasaha abantu babumva radio ari benshi ntabwo agishyiraho umuziki ibiganiro bya sport ntakaruhuko ku muziki zinduka nayo ntakaruhuko ku muziki tugiye gupfa tugiye kwicwa na stress nzamuriraho gatoyeho ngaho umuntu tumwe gusura uhagije uyumvira abana bazi kuririmba twana duto cyane